0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Usai sudah kebersamaan kita di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan. Stay tune terus, kita bakal berlanjut di acara berikutnya. Intips.

89,4 pecinta suara Sunari, Fata Morgana. Itulah salah satu lagu khas dari suaranya Grace Simon yang menemani kita di minggu pagi ini. Baiklah, kita beralih ke Nicky Astri. Ada satu lagu lawasnya, Hanyalah Sia-Sia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 Pecinta Suara Sunari. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya di Intips ya, informasi dan tips. Baiklah, itu tadi kenangan Desember, disambung lagi dengan lagunya Berlian Hutahuruk. Sorry, bukan Berlian Hutahuruk, tetapi Di Lawit Apa Salah dan Dosaku.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara Sunari. Hari ini kami akan membacakan kurs valuta asing Minggu 19 Juli 2026. 1 dolar Amerika setara dengan 17.855. 1 pound sterling itu setara dengan, maaf, maksud kami 1 euro itu setara dengan 20.300 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.854 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.357 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 108.485 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk minggu pagi ini.
2: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

89,4 Baiklah pecinta suara sonari, itulah dia The Sip ya, dengan satu lagunya yang sudah kita nikmati, Tiada Kemesraan. Kita sambung lagi kali ini dengan mendengarkan lagu lainnya yang ada di 89,4 miliknya dari Berlian Utauruk ya, Badai Pasti Berlalu.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Pastilah kita masih mengingat lagu kenangan dari Andi Mirimatalata ya, Lenggang Jakarta. Lagu ini hits di era tahun 1990. Baik, pecinta suara Sunari, kita sambung lagi dengan Ernie Johan.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

kala senja di sebuah desa, tampaklah seorang darat cicir yang berjalan lemah di tengah badai. Badannya menggeletar menahan dingin. Wajahnya pucat, bibirnya pun mendesis menahan lapar. Wahai darat cicir,

hari, kau cari mamamu yang tiada. Tidakkah kau sadar bahwa tak mungkin ia akan kembali padamu?

Baiklah, 89,4 ya, pecinta suara Sunari. Sepertinya sampai di sini dulu saya temani Anda lewat ajang Intip, informasi dan tips untuk edisi kali ini.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Baiklah, untuk Sweet Memories kita kali ini masih dengan Wina Christina. Kita akan mendengar peristiwa penting yang ada di tanggal 19 Juli ya. Tapi sorry banget nih, suaranya masih hilang-hilang. Pecinta suara Sunari, jadi peristiwa penting pada tanggal 17 Juli ya, di antaranya itu ada peristiwa, tepatnya tahun 1646 itu peristiwa Amangkurat pertama itu naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Agung sebagai raja Kesultanan Mataram Islam. Di tahun 1870 itu Perancis menyatakan perang terhadap Prusia yang memicu pecahnya Perang Perancis-Prusia. Sedangkan di tahun 1947, Jenderal Aung San beserta 7 anggota kabinetnya dibunuh oleh kelompok bersenjata di Yongman, Myanmar, sebuah peristiwa yang kini diperingati secara nasional sebagai Hari Martir Myanmar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari. Kita akan lanjut lagi untuk melihat peristiwa penting lainnya pada tanggal 19 Juli gitu ya, bukan 2026. Jadi pecinta suara Sunari, ada yang namanya pertempuran Sunnah meletus, yaitu pada tanggal 19 Juli. Sabar dulu, di samping itu ada juga peristiwa lainnya, yaitu Perang Dunia Kedua, Roma dibom sekutu untuk pertama kali, pecinta suara Sunari. Jadi pertempuran ini terjadi dalam kurun waktu 1939 sampai 1945 ya. Perang Dunia Kedua membentuk dua kelompok negara-negara yang yakni Blok Poros dan pihak Sekutu. Di tanggal yang sama, tepatnya tahun 1991, petinju Mike Tyson itu dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang kontestan Miss Black America, Desiree Washington, di sebuah kamar hotel di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Jadi setelah menjalani persidangan hingga Februari 1992, Tyson dijatuhi hukuman 6 tahun kurungan penjara.

0: dana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 pecinta suara sonari. Kali ini saya akan bacakan ramalan zodiak Anda. Kita mulai dengan Aries. Hari ini akan didukung kelancaran urusan Anda. Perasaan optimisme akan membantu Anda mencapai puncak kesuksesan. Kemudian untuk Taurus, hari ini mengharuskan Anda untuk berpikir matang sebelum memulai tindakan apapun untuk menghindari kejadian negatif. Mungkin juga ada penundaan dalam mencapai tujuan Anda. Kesabaran diperlukan dari pihak Anda untuk melihat hasil yang lebih baik. Zodiak Gemini, hari ini mungkin membuat Anda gagal mencapai tujuan Anda. Meskipun Anda berniat untuk mencapai target Anda, Anda mungkin menghadapi kesulitan besar dalam melakukannya. Selanjutnya, Zodiak Cancer. Hari ini menjanjikan hasil yang progresif. Anda akan mempertahankan pendekatan yang seimbang dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Anda akan merasakan ketenangan pikiran dan kepuasan. I can

89,4 zodiak berikutnya Leo. Ramalan Leo hari ini tidak mendukung Anda dengan hasil yang diharapkan. Anda perlu berpikir mendalam sebelum memulai keputusan apapun, hindari perasaan pesimisme dan rasa tidak aman. Terlepas dari kejadian yang bertentangan, Anda perlu menghadapi masalah dengan optimisme. Virgo, Anda mungkin menghadapi beberapa situasi yang menegangkan hari ini. Anda dapat mengatasi keadaan tersebut dengan melibatkan diri dalam hal-hal spiritual. Sibukkan diri dan tetap aktif untuk mengatasi tantangan hari ini. Kemudian Libra, Anda mungkin tidak akan merasa hari ini sangat menguntungkan. Akan lebih baik untuk bersantai dan berbahagia karena ini sangat penting untuk hari ini. Anda mungkin perlu menyesuaikan diri dan mengelola situasi yang berubah-ubah hari dengan bijak. Setelah itu, Scorpio. Hari yang sangat menjanjikan ditunjukkan untuk Anda. Keputusan bijak yang dapat membantu membentuk kemajuan Anda dapat diambil dengan percaya diri. Anda akan terlihat lebih bertekad dan antusiasme.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sweet Memories, Suara Zunari.

89,4 Pecinta Suara Sunari. Saya mulai dengan Sagittarius. Anda pasti akan menikmati hari yang optimis hari ini. Anda kemungkinan akan melihat hasil yang sangat baik dari upaya yang telah Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Pengambilan keputusan akan menguntungkan Anda hari ini. Kemudian Capricorn, ya, Anda perlu tetap fokus pada perkembangan Anda hari ini. Anda mungkin menghadapi beberapa hambatan dalam pertumbuhan Anda. Anda akan bijaksana untuk berpikir dan bertindak dengan hati-hati. Kemudian Aquarius, ramalan Anda mengatakan, hari ini mengharuskan Anda untuk berhati-hati dalam tindakan Anda. Hindari perasaan negatif karena dapat menyebabkan gangguan. Jagalah kebahagiaan Anda selalu. Kemudian Pisces, hari ini akan memberikan hasil yang menguntungkan. Anda akan mencapai tujuan Anda dengan sukses dan juga mengalami kemajuan yang baik. Ini adalah hari yang ideal untuk mewujudkan keinginan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya kan.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Madin Pasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Yap, semangat siang hari ini dalam klik ya kumpulan lagu Indonesia kenangan untuk suasana hari ini Minggu di tanggal 19 Juli 2026. Klik kumpulan lagu Indonesia kenangan bareng Mei Antari di sini seperti biasa 2 jam ke depan hingga tuntas nanti berakhir di jam 3 sore. Yap, bagi yang ingin atensi langsung bisa melalui via Facebook Suara Sendiri ya, atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

Ya, 89 Kabupaten FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri mungkin sudah sangat familiar dengan satu nomor bertajuk Kasihku ya. Ini adalah salah satu lagu hit legendaris karya musisi dan pencipta lagu legendaris Indonesia, Dedy Dores. Ya, dirilis pada awal dekade 80-an di mana lagu ini sangat populer dengan ciri khas musik pop romantis klasik dan sering dinyanyikan bersama dengan penyanyi Lilian Angela. Ya, lagu ini menampilkan lirik puitis ya yang bercerita tentang kehangatan cinta dan malam yang syahdu. Seperti penggalan liriknya yang ikonik sekali ya. Peliklah diriku dan pejamkanlah matamu. Duduklah engkau di pangkuanku. Ya, Dedy Dores dikenal sangat produktif dalam menciptakan karya balad yang abadi tentunya hingga saat ini. Baik, pecinta suara sendiri yang suka juga dengan singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Silakan untuk kalian ingin klik lagu kenangannya langsung saja bisa melalui via Facebook kami Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Ya, yang sudah tensi sementara mesa apa aja dulu ya. Ada Pak Yansi aja, Mas Ubud ikutan hadir, Pak Kadek Pasak di Penasan Telungkung, Semarapura. Oke, segera akan mengudara ya, single yang diklik siang hari ini. Kemudian untuk Pak siapa nih? Aduh, ini internetnya. Oke, HP-nya juga lemot ya. Pak Wayanaya dari seputaran Pedungan untuk ini kayaknya judulnya entah nyangkut-nyangkut di mana, sudah dicarikan. Coba ntar saya carikan lagi, kalau tidak yang penting Andilia nih. Mau ya? Baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Wayanaya. Yang masih ingin atensi langsung saja ya, kita nikmati dulu Rano Karno.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Manjak.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Masih dalam klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Satu nomor dari miliknya Ami Shot sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sekaligus juga mau kita melangkah di menit ke-47 ya, lepas dari jam 1 siang. Yap, semangat siang. Kurang minum kali ini ya penyiarnya. Oke, habis teriak-teriak ya jadi supporter tadi. Baik, selamat siang buat semuanya udah atensi siang hari ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semangat semuanya ya. Dan segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Baik, kita absen dulu. Satu persatu dulu ya. Kita cicil dulu. Yang kena senggol sekarang adalah Pak Wayanaya di Pedungan. Selamat siang Pak Wayanaya, semangat siang ya. Oke, lagu sudah mengudara dari miliknya Andi Liani. Udah ya tadi Pak Wayanaya ya. Oke, lanjut juga buat Pak Wayan si aja di Masubut. Kadek Pasak di Pedasan Kelungkung, Rano Karno sudah hadir, Bu Jero Koming, Dah Umo, apa kabarnya Bu Jero? Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, lagi berhayal dan lagi bermimpi. Siap, semoga hayal dan mimpinya segera menjadi kenyataan. Baik, hayalin yang baik-baik aja ya. Semoga mimpinya indah-indah juga. Siap. Oke, lanjut ada siapa? Pak Agung Sanjaya, Keramas Gianyar hadir, sudah ready singlenya Pak Agung, ditunggu ya. Dan lanjut dulu ada Pak Dede Mahesa juga, Pak Dede Mahesa Antaka ya. Apa kabarnya Jalan Antasura yang hadir siang hari ini absen, Pak Kadek Suparka, semoga semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas. Kita cari dulu singlenya ntar ya. Kemudian Pak Wayan Gede Sukarata alias Pak Yandi. Selamat siang semuanya, siang-siang gini berhayal dan bermimpi boleh dong ya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Surat undangan sudah diterima suratnya? Oke, jangan lupa datang ya. Baik, selamat siang semuanya. Yang sudah klik juga satu nomor dari miliknya Poppy Mercury ya, sudah mengudarakan. Ada siapa di sana? Kita cek dulu. Pak Ngurah bagus bego ya. Selamat siang Pak Ngurah di seputaran Batu Bulan, tepatnya dari Pipit Permai Batu Bulan ya. Gang Pipit berarti ya maksudnya. Kalau Mi biasanya pergi ke Gang Elang Bapak di Batu Bulan. Ada teman di sana kebetulan ya. Lanjut, selamat siang Bunda Alia di Ubud yang hadir. Semangat kembali. Semangat tugas Mi. Oke deh, semangat juga Bunda ya. Sehat selalu, mudah-mudahan senantiasa semangat. Pokoknya ini pecinta purple ya, purple warna ungu. Oke. Jadi ingat sama Bunda. Gimana kabar nih? Lama enggak jumpa sama Bunda ya, mudah-mudahan nextnya bisa hadir ke studio deh, ditunggu ya. Ya, apa harus ada surat undangan? Oke, baik, kembali selamat siang buat Bunda Alia di sana ya. Lanjut juga ada siapa yang sudah atensi siang hari ini? Oh udah ini ya, kita udah sapa. Lanjut ada De Apong. Selamat siang Pak De Apong. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar juga. Kembali mewali ini buat Bu Jero Koming ya. Siap. Masih ada waktu untuk atensi ya. 25 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang seperti biasa juga. Untuk klik Kumpul Lagu Indonesia Kenangan masih akan hadir sampai jam 3 sore. Jadi masih ada kurang lebih 30 menit ke depan lagi. Bareng Mei di sini. Kita nikmati satu alunan dari miliknya Uci Bing Slamet ya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri Pondok Cinta. Ya, dari penyanyi Nani Sugianto ya, sudah diretokan dan dirilis pada tahun 1988. Album ini merupakan salah satu karya populer ya dari penyanyi kelahiran 26 November 1965 ini, yang juga merupakan adik dari penyanyi senior Iis Sugianto. Oke. Sudah hadir juga untuk Anda, selamat siang kembali. Yang belum sempat tersenggol ada Pak Dewa Suwatnya di seputaran Bangli sana. Dingin habis diguyur hujan. Oke deh, semangat aja ya. Dihangatkan dengan ini dengan satu nomor yang udah diklik siang hari ini ya. Dan yang pasti buat Anda pecinta Suara Sineri yang ingin menyimak streaming kami, terkhusus yang berada di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari ya. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nduwe, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Setia sampai mati.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tidak terasa ya. Kebersamaan kita untuk klik harus segera tuntas ya. Padahal masih banyak ya, sengaja-sengaja ingin kita simak, pasti setuju. Namun sayang ya, waktunya sudah habis nih, udah mepet di jam 3 sore, saatnya sampai di sini hadir klik. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, yang senang dengan single-single country sesaat lagi, pastikan bergabung juga dalam program kami Country Special. Hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk Country Special 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 5 sore ya. Tetap semangat juga buat Anda yang sibuk beraktivitas, silakan atensi melalui via Facebook dan juga WhatsApp di 087 773 331896.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special Suara Sunari.
3: Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Country Special masih lanjut hadir ke tengah ruang dengan Anda. Tentunya masih bareng Mei di sini, gak tuntas di jam 5 sore ya. Tadi sudah hadir juga snowboard dari Annie Murray, penyanyi legendaris asal Kanada yang sukses mendominasi tanah lagu pop, country, dan juga adult contemporary ya. Dikenal lewat suara kontraltonya yang lembut, dan ia telah menjual lebih dari 55 juta album di seluruh dunia dengan lagu-lagu legendaris seperti Snowbird yang kita simak tadi ya. Ada You Need Me dan ada Dennis Song. Baik, pecinta Suara Sunyari, mudah-mudahan semangat juga buat Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya ya. Walaupun suasana weekend, suasana hari Minggu, tetap aktivitas. Oke, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut, kita nikmati satu nomor dan miliknya di Rich Rocker.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, it's a great day to believe. Ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dari miliknya James Trevi Trade, ya. Kelahiran 9 Februari 1963, adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu country Amerika. Ya, sebagai bagian dari Class of 89 bersama dengan Garth Brooks, ia dikenal dengan pengaruh musik rock selatan dan vokal yang kuat. Dan Trade telah merilis banyak album bersertifikat platinum dan mencetak 5 lagu di puncak tangga, ya, di tangga lagu Hot Country Song. Oke, yep. 42 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Semangat kembali, ya. Oke, mudah-mudahan tambah semangat deh sore hari ini. Let your love flow.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Siseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Okay.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nomor yang sudah hadir juga ke tengah ruang dengar Anda dalam country special ya. Untuk sore hari ini yang sekaligus membawa kita melangkah tepat di jam 4 sore saat ini. Ya, Can't Get Enough of You. Satu nomor dari miliknya Jill Johnson, penyanyi pop dan country ya, penulis lagu serta pembawa acara televisi ternama asal Swedia. Lahir pada tahun 1973 dan ia sangat populer di negaranya dan dikenal sebagai musisi yang membawa musik country serta suasana Nashville ke dalam belantika musik Swedia. Ya, karir musiknya melesat secara internasional ketika ia memenangkan ajang Melody Festival dan mewakili Swedia di ajang Eurovision Song Contest pada tahun 1998 dengan lagu Carlikin Art, di mana ia menempati posisi ke-10. Nah, setelah kesuksesan tersebut, ia merilis berbagai lagu hit, memenangkan banyak sekali penghargaan, serta menjadi pembawa acara untuk program televisi populer Swedia yang berjudul Jules Veranda, ya, yang direkam oleh direkam di Nashville, ya. Oke, semoga bisa semangat ya sore hari ini dan masih ada satu jam ke depan kebersamaan kita dalam Country Special bareng Mei di sini.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM, Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari. Yap, lanjut lagi ya, kita masih bersama tentunya dalam Country Special. Baru saja hadir new track dari miliknya Dylan Scott yang memiliki nama asli Dylan Scott Robinson. Ini adalah penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 22 Oktober tahun 1990. Dan ini dikenal lewat ciri khas vokalnya yang berat serta lagu-lagu hit seperti My Girl dan Nobody. Dylan lahir di pedesaan Louisiana dan dibesarkan dengan latar belakang musik. Dan karirnya itu melesat di bawah naungan Cub Record, di mana beberapa pencapaian utamanya itu meliputi My Girl, single debutnya menjadi hit nomor 1 di tangga lagu Billboard Country Airplay pada tahun 2016 dan meraih sertifikat triple platinum. Ada Nobody, lagu yang didedikasikan untuk istrinya ini memenangkan penghargaan CMT Music Award untuk Breakthrough Video of the Year pada tahun 2021. Ada prestasi terbarunya juga merilis album seperti Living My Best Life ya, dan terus mencetak lagu populer di radio musik country Amerika. Oke, kita tinggalkan Dylan Scott, ketemu dulu bareng Johnny Cash.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: irritated, absolutely.
1: 89,4 FM, suara sinari, pecinta suara sinari. Satu nomor dari Justin Moria sudah hadir juga untuk Anda, sekaligus mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir. Beberapa menit ke depan sudah menyiapkan single country yang masih bisa Anda simak hingga tuntas berakhir di jam 5 sore ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana karena nanti di jam 5 akan hadir kembali Sweet Sunset, single disco dan reggae untuk Anda. Tetap di 89,4 FM, suara sinari.

0: ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Minggu di tanggal 19 Juli 2026 bareng Mei Antari di sini. Yap, Mei hadir kembali sore hari ini menemani Anda hingga tuntas sejam 7 malam ya, tentunya dengan rangkaian informasi di dunia olahraga ditemani oleh sedetan single-single disco dan reggae.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari modern talking sudah hadir untuk Anda ya lewat Chat Jerry Ladies. Selamat sore Pak Wayan Tirtaya Sabanaraya, semangat ya untuk sore hari ini dari request singlenya. Oke, informasi olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Dan keduanya mengalahkan ganda nomor 1 dunia Kim Won Ho dan Xiao Xiong Ji dengan skor 21-19, 21-17. Ya, pecinta Sora Suneri bermain di court 1 di Tokyo Gymnasium Metropolitan Tokyo pada hari ini. Laga final berjalan dengan ketat. Fajar dan Fikri saling kejar-kejaran poin dengan Kim dan Seo. Dan di game pertama, Kim Seo sempat leading dan merebut interval dengan skor 11-8. Selepas jeda, Fajar dan Fikri bisa mengejar pasangan Korea Selatan tersebut. Ganda Indonesia akhirnya bisa mengungguli Kim dan Seo pada skor 17-6. Di sisa permainan, Fajar dan Fikri akhirnya bisa mempertahankan keunggulannya dan merebut game pertama dengan kemenangan 21-19. Di game kedua, duel masih berjalan ketat. Fajar dan Fikri serta Kim dan Seo terlihat adu rally cepat dan saling kejar-kejaran poin. Interval kali ini direbut pasangan merah putih dengan skor 11-8. Kim dan Seo sempat mengejar selepas istirahat, namun Fajar dan Fikri tetap bisa memimpin dari segi perolehan poin. Beberapa kesalahan termasuk unsuccessful challenge pasangan Korea memberikan poin bagi Indonesia. Kemenangan akhirnya diraih Fajar dan Fikri dengan kemenangan 21-17. Indonesia juara ganda putra Japan Open 2026. Dan hasil ini membuat Indonesia membawa pulang satu gelar dari Japan Open 2026. Fajar dan Fikri juga membawa Indonesia meraih title super 750 pertama tahun ini.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best.

Suara sendiri Moving On Up sudah hadir untuk Anda ya. Semangat sore kembali buat yang masih disibuk oleh aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga berikutnya. Spanyol vs Argentina menjadi laga di final Piala Dunia 2026. Siap-siap untuk menyaksikan pertempuran di lini tengah, duel teknik vs fisik. Ya, final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol vs Argentina. Pertandingan akan digelar di New York, New Jersey Stadium AS pada Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan semua mata tertuju kepada Lamine Yamal vs Lionel Messi. 19 tahun lalu, Yamal dimandikan Messi untuk penggalangan dana UNICEF. Dan kini keduanya berjumpa kembali. Sekaligus menjadi penanda era baru, apakah kini eranya Yamal atau Messi masih mampu mempertahankan mahkotanya? Namun, jangan lupakan duel di tengah. Opta melansir Spanyol vs Argentina nanti bakal menjadi duel teknik vs fisik di lini kedua. Dari kubu Spanyol ada Rodri sebagai jenderal lini tengah. Rodri sudah catatkan total 655 umpan, jadi terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1966. Rodri pun paling banyak catatkan perebutan kembali penguasaan bola untuk tim dengan 34 kali, lebih banyak dari pemain lain. Pedri menjadi gelandang dengan operan terbanyak ke sepertiga akhir lapangan dengan 202 kali. Dan di kubu Argentina, Alexis McAllister begitu perkasa. Dirinya telah menangi 33 duel, jadi salah satu dari 5 besar pemain pada catatan statistik di sepanjang Piala Dunia 2026, plus total 10 intercept. Enzo Fernandez menjadi daya kejut dari lini kedua. 2 gol telah dikemasnya, sementara Leandro Paredes menjadi jembatan penghubung lini belakang dan lini depan. Paredes yang bertugas jadi gelandang bertahan punya akurasi umpan sukses 93%. Dan menariknya, kedua tim punya kedalaman skuad yang mumpuni di lini tengah. Masih ada Merino di Spanyol yang klinis dalam bikin gol, sementara ada De Paul di Argentina yang punya jam terbang yang tinggi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni. Mungkin masih ingat ya dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda, Game On FIFA World Cup 2010 ya. Oke, sekarang sudah 2026 FIFA World Cup. Baik pecinta Suara Seni, kembali informasi untuk Anda, Spanyol vs Argentina akan main di final Piala Dunia 2026. Prediksi pertandingannya, tim Matador unggulan menjadi kampion. Final Piala Dunia 2026 siap digelar. Laganya adalah Spanyol vs Argentina di New York, New Jersey Stadium AS pada Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama perkasa sejak fase grup. Spanyol hanya sempat dikejutkan oleh Cape Verde dengan 0-0, kemudian menang terus dan baru kebobolan sekali. Argentina tunjukkan mental juara. Tim Tango dua kali comeback dramatis di fase grup. Dan pecinta Suara Seni, untuk prediksi susunan pemain dari Spanyol, ada Simon, Poro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, dan Oyarzabal. Argentina ada El Martinez, ada Montiel, ada Romero, El Martinez, kemudian Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandes, McAllister, Messi, dan Alvarez. Dan untuk data serta fakta, kedua tim baru sekali bertemu di Piala Dunia pada edisi 1966. Argentina menang 2-1 atas Spanyol. Head to head kedua tim imbang. Spanyol menang 3 kali dan Argentina menang 3 kali. Kedua tim paling sering bertemu di laga uji coba. Siapapun yang juara, tradisi tim kampiun Piala Dunia dengan pelatih lokal akan terus berlanjut. Laga final nanti berasa duel La Liga dengan total 25 pemain. Paling banyak pemain Barcelona dengan 8 pemain. Untuk prediksi skor, Opta melansir Spanyol punya persentase kemenangan lebih besar dibandingkan Argentina, yakni 45% berbanding 26%. Dan itu menurut perhitungan supercomputer. Sportmall memprediksi kemenangan 2-1 buat Spanyol. Sportskeeda memprediksi 2-1 buat Argentina. Bursa taruhan ramai-ramai jagokan tim Matador. Dan pecinta Suara Seni, laga nanti tentunya prediksi bakal berjalan panas dan menarik. Spanyol punya permainan kolektif, tetapi Argentina punya mental baja untuk terus menekan sampai akhir.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih bareng main Disney untuk Sweet Sunset. Kali ini single-single reggae hadir untuk Anda sampai jam 7 malam ya. Tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk oleh aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Ya, pecinta Suara Sunari Spanyol vs Argentina akan main di final Piala Dunia 2026. Di sesi latihan, back Nicolas Otamendi nyaris membuat Lionel Messi celaka. Ya, final Piala Dunia 2026 menyajikan Spanyol vs Argentina. Laga bakal digelar di New York, New Jersey Stadium AS pada Senin 20 Juli pukul 2 WIB dini hari nanti. Dan di sesi latihan terakhir Argentina, seperti dilansir dari Diario AS, para pemain berlatih ringan. Pelatih Lionel Scaloni tidak paksa porsi latihan berat mengingat tidak banyak waktu istirahat. Saat sesi latihan kucing-kucingan, Lionel Messi hendak menyambut bola yang sedang melayang. Nicolas Otamendi juga menyambarnya, mencoba menyapu lebih dulu. Dalam sepersekian detik, ujung kaki Otamendi mengenai bola lebih dulu dan Messi pun dengan cepat menghindarinya. Beberapa pemain Argentina tampak khawatir, takut Lionel Messi kena sergapan Otamendi. Untungnya tidak kenapa-kenapa, di mana Messi pun tersenyum-senyum saja. Ya, para pemain Argentina seluruhnya dalam kondisi yang prima.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most tunnery,

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.
2: I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping. Get ready!

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dengan sedetan single-single reggae dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Dan pastinya rangkaian informasi dunia olahraga masih hadir. Satu lagi pemain harus pamit dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia karena cedera. Kali ini, Yaakob Shayuri yang meninggalkan tim jelang Piala AFF 2026. Ya, pecinta Suara Sunyari, Yaakob terpaksa cabut lebih cepat untuk menjalani pemulihan cedera. Pemain asal klub Maulud United juga mengindikasikan absen dari ajang Piala AFF. Penanganan cedera Yaakob tidak bisa selesai sampai Piala AFF digelar. Timnas Indonesia akan memainkan laga pertamanya melawan Kamboja di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada 27 Juli. Dan pecinta Suara Sunyari, Yaakob Shayuri seolah tidak berjodoh dengan Timnas Indonesia. Permasalahan cedera kerap membuat Yaakob gagal membela Garuda dalam beberapa kesempatan. Ia berharap para pemain tersisa bisa melanjutkan perjuangan. Di mana Piala AFF sudah semakin dekat, Garuda haruslah tetap semangat. Dan sebelumnya pecinta Suara Sunyari, Mauro Zylstra sudah lebih dulu meninggalkan TC Timnas Indonesia di Bali. Dan cedera pula yang membuat Mauro harus absen dari Piala AFF.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Metuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset. Dan terima kasih banyak atas lebih untuk atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini ya. Hanya di 89,4 FM Suara Sunyari. Get your hands in.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari. Go sleep, wake up.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Blues Night, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Blues Night, suara

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

Yeah.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manjak.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Untuk Nirvana ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Nanti akan request Aaron Maiden. Kita akan gabung lewat Dejavu ya. Semoga semangat dan tidak kecewa untuk pagi hari ini. Rock and Brapas hadir bareng Mei di sini. Satu informasi terlebih dahulu sebelum Mei sapa yang sudah atensi ya. Penataan kawasan pusat kota Denpasar dimulai pada tahun anggaran 2026 ini. Penataan ini dilaksanakan secara bertahap hingga 2027, mencakup kawasan Jalan Gajah Mada, Simpang Caturmuka, Simpang Suci hingga jalur M Tamrin. Dan tahapan ini diambil menyusul adanya pergeseran prioritas anggaran daerah di mana sebagian alokasi dana difokuskan untuk penanganan masalah persampahan di Kota Denpasar, Bali. Untuk tahun ini total anggaran yang digelontorkan Pemkab Denpasar untuk mempercantik wajah kota mencapai 79,5 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Denpasar yakni IGD Cipta Sudewa mengungkapkan bahwa proyek penataan pusat kota ini telah resmi berkontrak per tanggal 8 Juli 2026 dan seluruh pengerjaan fisik untuk tahap pertama ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026.

0: Banana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tentunya kita masih bersama ya dalam Rock and Breakfast untuk pagi hari ini. Dan pastinya waktunya mesapa dulu yang sudah pada atensi. Selamat pagi dulu untuk siapa nih? Ada Pak Oko di Trenggulis. Selamat pagi Pak Oko, semangat untuk rangkaian aktivitasnya ya. Kemudian juga selamat pagi Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Batu Bulan. Oke, baru saja mengudara ya. Lanjut, kita siapa lagi nih? Kita sapa lagi. Ada Tara sedikit agak lemot. Oke. Mohon maaf sebelumnya ya. Ada Pak Agung Piangga, selamat pagi Pak Agung. Kita gabung tadi ya lewat Dejavu. Kemudian juga selamat pagi Pak Nyoman Adidol Susila yang stay tune pagi hari ini. Pak Wayan Gede Sukarata hadir. Oke. Semangat semuanya ya. Juga buat Pak Wayan Sudi Bagia di Sibangkaja sudah mengudara ya, Nirvana. Halo, selamat pagi Pak Ketua Dedi Barbel di seputaran kargo. Juga turut absen pagi ini ada Mbak Tika Rus. Selamat pagi Mbak Tika. Semangat untuk rangkaian aktivitas ulun suwi sana. Yup. Pak Ketut Rai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut. Scorpionnya baru aja hadir udah ya. Oke, lanjut dulu kah? Siap untuk Pak Mangwe, lotnya sudah mengudara tadi ya. Gabung aja. Siap. Masih ada waktu untuk atensi pecinta Suara Sunyari, silakan untuk Anda ingin gabung langsung ke via Facebooknya Suara Sunyari atau melalui WhatsApp kami ya di 087-773-331-894 ya, yang berada di luar kota. Siaran kami tetap juga bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Oke, sekali lagi buat yang melintas dalam suasana perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Amin.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
2: 1, 2, 3
3: Semangati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di